0: 4 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Segarkan pagi anda.

0: Salamkan FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.
1: Tak terasa ya. Ini di jam ketiga kita bersama-sama. Itulah. Menerusi Evo 6.11.
0: Sama-sama. Mengejar mimpi.
1: Ya.
0: Semua-semua. Okay. Sama-sama.
1: Mengejar mimpi.
0: Itu dia. Okay. Dan untuk pagi ni, kita lagi kongsi lagi untuk anda. Ini antara program berlangsung hujung minggu lah kan, Nur.
1: Ya, betul. Program Sukan Murid Prasekolah ya. Ini anjuran Kementerian Pendidikan bagi tahun 2026 berlangsung 27 dan 28 Sabtu dan Ahad. Ini bolehlah support anak-anak ya yang pernah terlibat dalam sukan ini ya. 27 dan 28 Jun 2026 bersama Sabtu dan Ahad.
0: Betul. Bertempat di SK Merpati dan juga gelanggang futsal bertempat Indah Jaya Sandakan ya. Di mana program ini anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan. Dia kan Nur kalau tengok bola kan dia macam bersorakannya tu. Kalau tengok budak-budak ni dia terus bertukar tu kan, kan?
1: Ya betul. Memang begitu.
0: Comel ya, kan. Comel. Tapi sama waktu yang sama tu geram juga kan.
1: Betul.
0: Baiklah dan kami doakan semoga

0: dalam keadaan yang sihat walafiat hari ini ya, dengan tugasan yang diberikan untuk anda semua. Dan jangan lupa untuk
1: bahagia.
0: Itu dia. 8:30 pagi seperti biasa.
1: Dari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawa FM, Keningau FM dan juga Sabah FM.
0: Ya, lain terus rakan-rakan FM.
1: Bersamamu.

0: Ada En, selamat pagi En.
1: Pagi, selamat pagi kawan-kawan semua.
2: Selamat pagi dan juga Keningau kita ada Aida pagi ini.
0: Selamat pagi Aida.
1: Ya, selamat pagi.
2: Jangan lupa juga Abang Didi pagi ini di Sandakan FM.
0: Selamat pagi Bam. Wow.
3: Dengarkan, hello.
0: Baru kau yang panggil abang dan beb, terus tiada suara ya. Halo, Didi.
3: Halo, tes.
0: Tidak apa?
2: Apapun kita beri laluan untuk Keningau dahulu lah pagi ini. Perkongsian pagi ini, silakan.
0: Silakan, Aida.
1: Okey. Baik, terima kasih Rafiq dan juga Iklay. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian, bahan dari pagi ini. Okey, ini berkenaan, yang pertama, ini berkenaan dengan pertandingan kejohanan olahraga MSSD Keningau. Kali yang ke-56 tahun untuk tahun 2026. Hari ini memasuki hari yang ke-4 penghancuran pertandingan ini yang diadakan bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Dan untuk bahan kedua pula, ini berkenaan dengan halakah masjid ke masjid daerah Keningau dengan tema Madani Dihayati Umah Diberkati, diadakan bertempat di Masjid At-Taqwa Keningau. Menerusi kuliah maghrib dengan tajuk Hijrah Hati Sebelum Hijrah Tempat bersama dengan penceramahnya Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji yang juga merupakannya pengarah dakwah usia negeri Sabah. Itu dua bahan perkongsian pagi ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau barangkali, bersama dengan Andy Tawau. Silakan Andy.
4: Terima kasih Aida di Keningau FM. Dari Tawau FM, hanya dua catatan yang dikongsikan untuk perkongsian di hari-hari ini. Catatan yang pertama berkaitan dengan program Jelajah Bygones tahun 2026, yang mana bahagian integriti dan governance negeri Sabah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dengan kerjasama Majlis Perbandaran Tawau akan menganjurkan pelaksanaan program Jelajah Bygones tahun 2026 dengan dua pengisian program, yang mana untuk program hari ini diadakan di Dewan Masyarakat Tawau, iaitu program sesi libat urus bermula 8 pagi tadi hinggalah 5 petang ini ya. Dan sebagai makluman awal untuk program yang kedua diadakan pada hari Sabtu ini 27 Jun 2026, untuk program Jeraya Wara Integriti dari 8 pagi hingga 2 petang di dataran Majlis Perbandaran Tawau. Dan catatan seterusnya berkaitan dengan Tabung Darah Hospital Tawau, seperti biasa diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga lokasi yang kedua, mereka turut berada di Terminal Tawau. Ini adalah program tertutup dari 8.30 pagi hinggalah 12 tengah hari. Itu dia dua catatan dari Tawau FM. Terus ke Sandakan pula. Cuba bersama Didi.
2: Kita cuba.
4: Dapat ke tu?
3: Ya, yeah, hello. Hai,
4: Anne. Baru dapat.
3: Hai, Beb. Abang Long.
2: Pergi serapan lah tu.
3: Bukan, gara-gara Brazil, Bani. Gara-gara Brazil ni.
2: Brazil menang.
4: 3-0 sudah.
3: 3-0.
2: Semangat sih.
3: Okey, dan baik dari Sandakan FM untuk dari sana sini hari 25 Jun 2026 masih lagi berlangsung kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beluran bagi tahun 2026, yang mana hari ini merupakan hari yang terakhir dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama-sama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2 dan juga Zon Labo. Itu perkongsian untuk dari sana sini dari Sandakan FM bersamamu. Terus bersama dengan Iklay dan juga Rafiq di Sabah FM. Bagus, bah.
2: Baik, terima kasih Sandakan bersamamu Didi sebentar tadi. Dan Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Pukul 9 pagi nanti ada program Kerjaya Pelaut Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Ya, dan pukul 3 petang nanti pula akan berlangsungnya sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama dengan Badan Profesional dan Persatuan Perniagaan Negeri Sabah yang akan berlangsung di SICC.
2: Ya, itu ada dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun, terima kasih kepada rakan kita di Keningau. Kita ada Aida tadi. Terima kasih Aida.
0: Terima kasih kembali.
2: Andy Tawau dan juga Didi di Sandakan.
3: Terima kasih kembali.
4: Terima kasih kembali.
2: Apapun, tiga-tiga ini Brazil ke tadi?
0: Brazil kan?
2: Ya. Okey, apa-apa, selamat tugas semuanya. Bye.

0: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Tunggu apa lagi?
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok logo kena putar, loh.
2: Nah, kan. Kau indah percaya.
3: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
4: Sandakan FM.

0: Info Piala Dunia lagi kita bawakan untuk anda. Masih panas-panas, Sagano.
1: Panas. Ya, apa tidak panasnya ya. Tim Kak Nor berjaya mengungguli 3-0 ya, menewaskan Scotland. Jadi jangan marah ya. Jangan marah penyokong Scotland ya. Brazil 3 Scotland 0. Sementara Morocco dan Haiti pula ya. Di mana Morocco telah menjuarai ya dengan 4 mata dan Haiti 2.
0: Itu dia. Seterusnya melihatkan kepusingan seterusnya untuk Brazil dan juga Morocco.
1: Ya. Dan sebentar lagi ya kita akan saksikan pula perlawanan antara Zicia dan juga Mexico dan itu di saluran Sukan Plus ya. Sementara pada masa yang sama tetapi di saluran TVOK akan mempertaruhkan South Africa dan juga Korea Republic.
0: Itu dia. Nanti kami lagi info-info Piala Dunia FIFA 2026 di Santakan FM
1: bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Ivo, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM ya. Ada yang senyum-senyum pagi ni kan Nor ya.
2: Ah, apa senyum? Kalau tim yang apa ni memang diminati ya. Jadi kegemaran yang lepas tu menang lagi. Oi, happy oh.
1: Kak Nor tadi sekali Neymar masuk. Oi.
2: Ya, tapi dia
1: sudah sarapan enggak Nor?
2: Kan last minute dia dikasih masuk tau.
1: Itu kan Nor kita punya apa tu? Pemain utama kan ya. Disimpan-simpan dulu lah.
2: Yang penting nombor 10 lah kan.
1: Baiklah, dan jangan lupa jam keempat nanti kita akan bawakan untuk segmen
2: Teka-teki, teka-teku.
1: Kita ada teka-teki baru untuk pagi ini.
2: Teka-teki kita yang pertama. Semakin banyak diambil, semakin besar jadinya. Apakah ia?
1: Semakin banyak diambil, semakin besar jadinya.
2: Apakah ia?
1: Ya, jadi kongsi menerusi WhatsApp kami sekarang.
2: Di talian 019-5895-8858.
1: Sebentar lagi utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Pura. Terus Sandakan FM.
2: Bersamamu.

01 589 589 58 58. Okey, mohon terucapanlah buat keluarga di rumah tengah buat apa tu?

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada bawa pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200,000 anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Saya harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Saya haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Karya berkata USM melonjak ke kedudukan 5, manakala UKM berada di tangga 7. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasarudin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan aku.
0: Masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
2: Baik, menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo,
4: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia, Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1, teman setia anda.
5: No. Panjang betul lah kan, no? Itu apa tu? Susulan daripada gol.
6: Ya, gitu
4: bang. Dan masih bersama dengan Didin Kak Nur untuk jam yang keempat ya, bersama dengan anda. Cepat masa berlalu, macam baru saja kita bersama pukul 6 pagi tadi kan, Nur, kan?
6: Betul ya. Apapun kita bersama menerusi teka-teki teka-teku.
4: Semangat ya. Pukulan Brazil ni bahaya betul loh. Okay, Kak Mai trainer belum just sedangkan ya Kak Mai. Hai Gabi, Laksamana Black, hai. Itulah kawan-kawan kita di TikTok untuk pagi ni ya. Dan

0: kasih juga yang mendengarkan kami menerusi penstrima langsung di
1: RTM Click.
0: Baik Anwar, teki-teki kita selepas kita jual tadi jam yang ketiga, kita menjual lagi semula. Dalam boleh jawab menerusi WhatsApp sahaja, hantarkan menerusi telefon WhatsApp kita
1: 0195895858.
0: Ayat teki-teki kita berbunyi begini.
1: Berbunyi, semakin banyak diambil, semakin besar jadinya.
0: Wow.
1: Apa kaya?
0: Semakin banyak diambil, semakin besar jadinya.
1: Hai.
0: Ya. Kita beribu dengan sebuah lagu, lepas itu kita kembali lagi untuk info seterusnya. Dan
1: hai, macam kau pula yang main bola tadi itu tau.
0: Mengantuk, nak tidur mana. Nantikan perlawanan seterusnya akan kita kongsi untuk anda sebentar lagi.
1: Iya.
0: Sekali lagi teki-tekinya.
1: Semakin banyak diambil, semakin besar jadinya.
0: Itu dia. Kita lawan dulu dan beribu bersama dengan Sariwani Sunroad. Ini dia.
1: Mimpi jadi reality.
0: Ya, semoga mencukupi impian anda, mimpi anda di luar sana.
1: Ya, menjadi reality. Bukan fantasi.
0: Ya, sedangkan
1: bersamamu.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Kali kembali untuk anda, info Bella Dunia FIFA 2026.
1: Iya. Jadi tahniah kepada penyokong-penyokong Brazil dan juga Morocco. Okey, sebentar tadi ya, Brazil telah menewaskan Scotland dengan 3-0, sementara Morocco pula mendapat tempat ya, 4 mata dengan berlawan dengan Haiti, 2 sahaja.
0: Itu dia sahaja.
1: Dan sekarang ini di saluran Sukan Plus ya, Zekia dan juga Mexico akan bersama-sama ketika ini. Dan sementara itu di TBOK pula, saluran TBOK South Africa dan juga Korea Republic.
0: Yeah.
1: Kak Nur sempat tanya ya, penolong jurutera kita yang bertugas hari ini, Saziri Ibin. Kak Nur tanya, Lek, kau sokong apa? Zekia ke Mexico? Zekia lah
0: Kak. Zekia. Kak Nur, ada info kawan kita Manlando dibilang ketika ini 0-0, masih lagi Korea dan juga South Africa.
1: Ya. Yeah. Itu bagi South Africa ya, ataupun Korea Republic dan juga South Africa. Dan cuba respon mengenai Zekia sekarang ni dan Mexico.
0: Berapa keputusannya sekarang ni?
1: Okay. Kalau si Didi ni, itulah dia kurang tidur. Hai.
0: Kelambung.
1: Mari gembola sejak.
0: Okey, lepas kita kembali untuk anda segmen teka-teki sekali ini, teka-teki dia.
1: Semakin banyak diambil, semakin besar jadinya. Apakah ia?
0: WhatsApp kami 0119.

0: bersama dengan Haziq Rosabi dan juga Ira Milpan dengan lagunya Pandang-pandang jeling-jeling.
1: Pandang-pandang jeling-jeling. Tapi Kak Nur, kalau menengok seseorang kan, kalau kita tengok orang tu lah, Kak Nur tak suka yang melirik-lirik tu di. Kakak kalau menengok-nengok betul. Kan ada orang suka melirik. Macam mana Badi dia melirik?
0: Kalau kadang-kadang ada yang bagus macam melirik dari atas ke bawah tu bahkan Kak.
1: Macam mana?
0: Menengok dari yang...
1: Hai. Adanya kau.
0: Tapi saya punya jenis pula, kalau perasan lah, kalau kita pergi keluar makan kan, bila saya tengok seseorang tu, saya akan bagi dia pujian. Cantiknya kau hari ni.
1: Ya, sebenarnya itu adalah satu motivasi untuk dia lebih bersemangat ya. Maksudnya kalau terus body shaming tu macam lain kan dia.
0: Ya.
1: Mengamuk kan? Kau dia terus.
0: Saya nak juga mengamuk, tapi kalau macam jumpa untuk kedua kali itu memang bye-bye lah.
1: Oh, iyalah.
0: Ya, kemesraan tu sudah memang akan seperti yang pertama kalinya.
1: Ya, kalau terjumpa terus di mantap lah kau di kan.
0: Kadang-kadang kan macam pelan-pelan restoran lah kan. Mereka kan pedat bekerja sehari sampai mana. Bila datang ke meja kita, ya udah. Manis aku dia senyum. Dia terus satu macam yang wah, pedatnya hilang kan. Dapat pujian, kita pun dapat pahala.
1: Sedapnya seorang mudi menyanyi.
0: Contohlah kan, contoh. Okay, terima kasih kawan-kawan yang bersama-sama kita dari Tetabuan Beluran. Kalau saya sudah pergi Tetabuan.
1: Ya, Kak Nur pun sudah pergi.
0: Sudah pergi ya.
1: Tapi lama betul sudah.
0: Memang pernah semua. Terima kasih warga Tetabuan dan yang mendengarkan kami untuk pagi ini masih bersama dengan Didi dan Kak Nur.
1: Ya.
0: Teka-teki kita tadi Kak Nur.
1: Teka-teki kita adalah semakin banyak diambil, semakin besar jadinya.
0: Nah, kita ada yang pertama ini dia dari Facebook. Idang Zara.
1: Idang Zara.
0: Dari Kampung Karamunting. Jawapan dia Kak Nur.
1: Jawapannya sekejap kan, cari kita dulu ini sama ada betul ke tidak. Jawapannya
0: belon, dia bilang
1: belon. Belon
0: betul atau tidak belon tu kan?
1: Entahlah, kita dengarkan ini.
0: Kurang buat, tepat.
1: Nak buat macam mana?
0: Kurang tepat.
1: Ya. Okay. Dan seterusnya.
0: Kita ada jawapan daripada Salman Teleskop.
1: Jawapannya
0: lubang.
1: Lubang.
0: Sama pula dengan jawapan seorang lagi. Kak Bai.
1: Kak Bai.
0: Hai Kak Bai. Trainer Kak Ijo. Apa Kak Ijo Kak Bai training ni kan? Kita mesti Kak Bai jual nantilah ya. Okey, jawapan Kak Bai pun dia bilang lubang kan. Ya.
1: Jadi adakah dia betul atau tidak?
0: Ada juga kawan kita di TikTok pun dia jawab lubang.
1: Lubang. Jadi panggilan
0: kita tidak terima panggilan, kita hanya di WhatsApp saja.
1: Oh, okey. Jadi kita kita terus bagi jawapannya.
0: Betul.
1: Betul atau tidak?
0: Ya.
1: 1, 2, 3. Yes.
0: Yes. Itulah jawapannya. Sekali lagi teka-tekinya tadi. Nah, semakin banyak diambil,
1: semakin besar jadinya.
0: Lubang lah kan, Nur.
1: Ya, mestilah.
0: Mencangkulkan.
1: Bukan dia makin kecil kan, tapi makin besar.
0: Makin besar. Kau tu belum mencangkul?
1: Ya, mencangkul pernah.
0: Sama orang budak.
1: Nah, betul-betul mencangkul. Tapi orang lain yang kasih habis. Belum belajar begitu di gambar.
0: Okay, terima kasih. Kawan-kawan yang menjawab dengan betul. Hai, Gadget di Facebook. Halo. Okey, teka-teki seterusnya akan terjual untuk anda.
1: Okey, teka-teki yang kedua. Ada kepala, ada ekor, tetapi tidak mempunyai badan. Apakah ia?
0: Ada kepala, ada ekor, tapi tidak mempunyai badan.
1: Jadi kita tunggulah jawapannya ya. Jawapannya yang menjawab selepas ini.
0: Just kita ngomong salam. Jom kita lain dulu lagu ini bersama dengan Koi, Twi Karma. Anda sudah mendengar
1: Sandakan
0: bersama
1: FM.
0: Bersama.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo.
1: Evo, itulah lagu bersama dengan Mark Adam.
2: Sayang, apa khabar gitu?
1: Apa khabar, betul.
2: Jadi harap semuanya dalam keadaan baik. Tetapi talian dan menerusi TikTok ketika ini tak berapa elok.
1: Kurang memberangsangkan.
2: Kurang memberangsangkan.
1: Wow, Kak Norin, assalamualaikum.
2: Terima kasih.
1: Kita punya komposer lagu Lama dan Silam.
2: Oh ya, betul.
1: Berimahan Norin Dula. Okay, dan ini dia antara teka-teki yang terakhir kita untuk pagi ni yang dijual oleh Kak Nor.
2: Teka-teki adalah ada kepala, ada ekor, tetapi tidak mempunyai badan. Apakah ia?
1: Itu dia. Sebelum itu, apapun, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang telah pun bersama-sama kami sejak pukul 6 pagi tadi. Ya, setiap menerusi frekuensi 90.1 dan segmen teka-teki ini ya adalah segmen yang terakhir untuk kali ini, Kak Nur.
2: Ya, betul. Ya. Setelah sekian lama bersama-sama dalam segmen teka-teki ini merupakan terakhir, minggu terakhir. Kerana pada minggu depan kita akan bawakan ya pembaharuan dalam apa ni, segmen kita setiap hari Khamis.
1: Betul.
2: Ya, berkaitan dengan lagu sebenarnya.
1: Lagu.
2: Ya. Jadi kita boleh war-warkan
1: boleh
2: sekarang ni. Kami akan apa ni, siarkan lagu tapi hanya beberapa baris sahaja. Anda akan apa ni, menyambungnya.
1: Ya, betul.
2: Jadi kena apa ni, telefon kami menerusi talian ya.
1: Betul.
2: Anda juga boleh menghantarkan apa ni, suara anda dalam rakaman dan hantarkan ke WhatsApp Sandakan FM 019-589-558. Contohlah lagu lama lah kan. Lagu tinggi buat pulang ke bawah kan.
1: Jelah kalau ikut dia punya key ya. Okey, sambung.
2: Okey. Tak boleh. Tak mesti key-nya buat tinggi je.
1: Ini ayolah.
2: Lepas tu?
1: Mengapa sering terjadi tenang-tenang kita belum mau ke mana ni.
2: Contohnya lah, lagu duet lagi senang. Okey. Andainya aku bertanya lepas tu?
1: Padamu tentang bahagia.
2: Gitulah contohnya.
1: Tapi kita akan main di depan lah kan. Kalau besok anda sambung ya. Bermula minggu hadapan.
2: Ya, tapi bukanlah Didi ataupun Kak Dor yang menyanyi. Bukan, ini contohnya lah. Contohnya sama-sama mencapai mimpi.
1: Jadi anda yang kena nyanyi sebenarnya. Orang Sandakan kantor ni ramai penyanyi sebenarnya.
2: Betul. Ya, jadi kita tengok sambutannya macam mana ya.
1: Betul.
2: Minggu depan.
1: Okey, dan ini ada lagi jawapan daripada kawan kita. Kita ada jet bakar.
2: Nah, jawapannya adalah tali, dia bilang.
1: Tali.
2: Ai.
1: Betul kata Kak Nor.
2: Ai, mana sudah dia ni? Kemanakah kau berada? Tali jawapannya. Mana? Tunggu dulu. Kenapa tak berubah? Okey.
1: Kurang tepat. Jawapan dari tali kurang tepat. Okey, teka-tekinya sekali lagi.
2: Okey, ada kepala, ada ekor, tetapi tiada badan.
1: Ya, ini daripada Kak Surati.
2: Jawapannya
1: Kak Surati. Kak Nor dari dia, teka-teki ada kepala, ada ekor, tapi tidak punya badan.
2: Jawapannya apa?
1: Jawapannya jarum.
2: Jarum?
1: Ya.
2: Handui
1: ekornya benang, dia bilang.
2: Hai, macam betul sudah itu. Tetapi kita dengar dulu ini. Adakah dia betul ataupun? Doi bang ketawa sama dia, kesian.
1: Dan ini yang terakhir respon daripada kawan kita. Daripada Kak Bai dan juga Salaman di Lenskop. Jawapan mereka ialah
2: apa jawapannya?
1: Duit shilling, dia bilang.
2: Duit shilling? Ai, betul ke itu?
1: Betul kan?
2: Kalau tadi jarum tu kan macam betul-betul sudah itu.
1: Kan.
2: Tetapi salah juga.
1: Ya, jadi ada kepala, ini ada ekor, tapi tidak mempunyai badan. Apakah ia?
2: Okey, sekejap. 1, 2, 3.
1: Itu dia.
2: Tania.
1: Terus lagi untuk Abang dan juga Salman. Mantap lah.
2: Hadiahnya ialah.
1: Okey, lepas ni minggu depan nanti kita tidak akan bersama dalam segmen teka-teki lagi. Kita akan dalam segmen sambung lagu.
2: Sambung ya? Lagu.
1: Sambung lagu bersama Didi dan juga Kak Nor. Okey.
2: Remaja Kota Raya. Kota kata.
1: Janganlah Kak Solong Remaja Kota itu. Janganlah. Minta ampun. Tolong ampun. Balas sebentar lagi. Seperti biasa, kita bawakan untuk anda selama satu jam.
2: Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa.
1: Betul.
2: Dan selepas tu kita akan ditemani oleh Abang Syaf ya.
1: Ya.
2: Dan santai.
1: Anda akan bersama dengan DJ NY pula. Oh, ya.
2: Adakah sudah si NY?
1: Ada, salah sendiri ada.
2: Oh, okey.
1: Bumdega
2: kemarin ya.
1: Kemarin ya.
2: Yang ke
1: tu.
2: Biarlah rahsia.
1: Itu dia. Apapun, insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Teruskan setiap bersama-sama kami di 90.1 dan juga penerima langsung di
2: RGM Clean.
1: Jangan ubah frekuensi anda. Terus dengarkan lagu-lagu hiburan terpenting selama satu jam dalam segmen Zone Music.
2: Lebih muzik berbanding biasa.
1: Ya. Dan Kak Nur, katakan terus kongsikan bersama pendengar-pendengar kita info-info berkenaan Piala Dunia FIFA 2024.
2: Kenapa
1: 24 Kak Nur?
2: Saya tak tahu lah sebab mana kali kumpulanmu kalah kan.
1: Okey, saya Didi.
2: Dan Kak Nur.
1: Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera.
1: Bye.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

Salakan FM bersamamu. Terima kasih semua terus bersama kami walau di mana jua. Untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hiburan berinformasi.

0: wait, I can roll, on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Salam Malaysia Madani, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Okey, steady kamu orang. Syaf akan kesekawan kamu sini sampai pukul 3 petang nanti menerusi segmen Zoom. Edisi hari ini hari Kamis, 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Dan Syaf bersama dengan penolong jurutera Saziri Ibin. Macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Click. Pastinya ramai sudah yang ada RTM Click kan? Maklumlah, Piala Dunia pun disiarkan di RTM Click. Percuma lagi tu, yang belum lagi ada aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Banyak kita mau cerita pasal Piala Dunia pun ada. Steady kamu orang, layan terus Sanakan FM bersamamu.

hingga 30 Jun 2026. Kalau kita tengok sini, harga RON 97 turun 25 sen, harga terkini RM4.10 seliter. Seterusnya RON 95 tanpa subsidi turun 25 sen, dan harga terkini RM3.47 seliter. RON 95 bersubsidi Budi 95 kekal dengan harga RM1.99 seliter. Untuk petrol bersubsidi kekal dengan harga RM2.05 seliter. Untuk diesel pula, diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Diesel bersubsidi kekal dengan harga RM2.15 seliter, dan untuk diesel Sabah, Sarawak dan Labuan kekal dengan harga RM2.15 seliter. Dan juga Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Info ni juga kami ada kongsi di Facebook Senakan FM, kamu orang boleh dapatkan di sana. Okey, baik, Piala Dunia 2026, hari ini kita ada 6 perlawanan dan semuanya sudah selesai. Selepas ini Syaf akan kongsikan keputusan dia. Okey, teruskan bersama kami Senakan FM, bersamamu.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Rohania di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adik-adik sekalian, Kak Nur ingin berpesan. Selepas waktu sekolah, teruslah balik ke rumah ya. Usah bazirkan masa untuk melepak bersama rakan-rakan. Ada banyak perkara yang adik-adik boleh buat di luar waktu persekolahan. Seperti ulang kaji pelajaran, membaca buku dan membantu ibu di rumah. Daripada adik-adik bazirkan masa untuk melepak, lebih baik adik-adik isi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.
2: Evo bersama Gina Guy.
3: Ini peristiwa kemarin petang.
4: Baru terjadi.
3: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
5: Ada orang nampak kah? Bercari.
3: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia mau tutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
0: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syaf. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: Yes, Salakan FM bersamamu bersama dengan Abang Syaf Zoom Piala Dunia 2026. Baik, untuk keputusan perlawanan, 6 perlawanan yang berlangsung hari ini, kita mulakan yang mana berlangsung awal pagi tadi, iaitu perlawanan di antara Switzerland menentang Kanada, di mana Switzerland menang 2-1. Lepas tu perlawanan di antara Bosnia dan Qatar, Bosnia menang 3-1. Morocco menewaskan Haiti 4-2. Dan tadi ini menjadi tumpuan pukul 6, sambil-sambil menunggu pergi kerja, sempat tengok Brazil main tadi, yang mana Brazil menewaskan Scotland 3-0. Akhirnya penantian peminat-peminat Neymar bergembira tadi sebab Neymar sudah turun padang, walaupun tinggal berbaki dalam 15 minit beliau masuk padang dan memberikan sedikit impak kepada pasukan dan tekanan kepada pihak lawan. Jadi harapnya Neymar tidaklah cedera lagi kan selepas ni. Baik, seterusnya baru saja berakhir sebentar tadi, Afrika Selatan menewaskan Korea Selatan 1-0 dan Meksiko menewaskan Czechia 3-0. Dan ini bermakna kita telah pun mengetahui beberapa pasukan yang sudah menempah tiket ke pusingan kala mati. Okey, untuk kumpulan A, di tangga yang pertama Meksiko, diikuti oleh Afrika Selatan di tangga yang kedua, dan Korea Selatan di tangga yang ketiga. Untuk grup B pula, Switzerland berada di tangga yang pertama, diikuti dengan Kanada, dan Bosnia di tangga yang ketiga. Untuk kumpulan C, Brazil menjuari kumpulan dengan 7 mata, diikuti oleh Morocco di tangga yang kedua dan Scotland di tangga yang ketiga. Okey, dan untuk kumpulan D, kita akan saksikan perlawanan esok. Pastinya Syaf akan kongsikan juga perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung esok untuk kumpulan D dan kumpulan E di jam yang kedua nanti. Okey, terus layan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Senangkan FM bersamamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Kekal Laju RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger C.

Yeza Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Adakah yang baru bangun? Hoi, nah geng, matahari mau naik atas kepala sudah ni. Pergi bangun cepat, pergi mandi. Hai, menengok bola ini kan, Piala Dunia tadi pagi. Sampai terlajak. Mungkin yang cuti okey lah, tapi yang bekerja tu jangan pula kamu mamai-mamai itu buat kerja. Terutamanya memandu, yang bawa bas, yang bawa lori, yang bawa e-hailing, teksi dan sebagainya. Fokus dengan pemanduan kamu, okey? Baik, baru-baru ni ada lagi satu video tular berkenaan dengan kes buli yang berlaku di Sabah, okey? Dan melibatkan pelajar wanita. Siap tengok tu video kan, kesiannya tengok budak yang kena buli tu. Yalah, kita ni sebagai bapa kan, ada anak yang bersekolah, jadi kita khawatir perkara begitu berlaku pada mereka pada masa akan datang. Tujuan penubuhan tribunal bagi anti-buli ini adalah untuk menyediakan saluran aduan khas kepada mangsa buli, mempercepat penyelesaian kes buli, juga melindungi hak dan kebajikan mangsa, menyediakan mekanisme rayuan, memberikan keadilan dan pampasan yang bersesuaian, dan membudayakan persekitaran kes buli. Kalau kita tengok sini, jenis-jenis buli ada banyak. Buli fizikal, buli verbal iaitu lisan, buli sosial dan juga buli cyber. Dan kalau kita tengok statistik kes buli di Malaysia untuk tahun 2024 mencatatkan jumlah kes yang tertinggi, iaitu sebanyak 7,681 kes, dan tahun lepas sudah menurun 2,889 kes. Untuk statistik kes buli di sekolah rendah dan sekolah menengah pula, pada tahun 2024 sekolah rendah mencatat 1,992 kes dan sekolah menengah 5,689 kes. Pada tahun 2025 sehingga Jun 2026, sekolah rendah 740 kes dan untuk sekolah menengah 2,149 kes. Kalau kita tengok sini, jumlah dia semakin berkurang dan kita harapkan ada banyak lagi kempen anti-buli yang bakal dilaksanakan untuk memberi kesedaran kepada para pelajar bahawa buli itu adalah satu kesalahan dan boleh didakwa. Jadi Syaf ingin ingatkan kepada adik-adik semua, jangan sesekali libatkan diri kamu dengan kes buli ini. Kalau kamu ikut kawan pun, pastikan ikut kawan yang betul. Kita kadang ni mau ikut kawan, yalah, kadang mau tengok kita ni, kawan kita ni kan berani, jadi kita pun mau ikut dia supaya orang takut. Janganlah begitu, jangan. Sampai masa nanti kalau dia jumpa yang lagi berani dari dia, dia pun akan takut juga. Jadi sekali lagi adik-adik semua, Syaf ingin tekankan di sini, jangan libatkan diri kamu dengan bully, okey? Bully adalah satu jenayah. Teruskan bersama kami, lain terus Senagan FM bersama. Mamo.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
2: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

Yes, Zastana Kedai FM bersama mu. Zoom bersama dengan Abang Syaf. Ha, geng, bintang kecil kini kembali. Adakah anak-anak kamu mempunyai bakat terpendam dalam bidang nyanyian? Jadi inilah masanya untuk dorang menyerlah dan bersinar sebagai bintang. Di mana seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah kini mencari bakat-bakat cilik di seluruh zon Sabah untuk menyertai bintang kecil 2026. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini. Kamu boleh memilih untuk menyertai secara dalam talian atau hadir secara fizikal. Okey, untuk penyertaan dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Cara hantar video dia, kamu rakam video nyanyian anak kamu secara landscape ataupun melintang dan pastikan audio jelas tanpa kesan reverb, delay atau autotune. Imbas kod QR yang disediakan pada poster yang kami ada kongsi di Facebook juga untuk masuk ke Telegram rasmi seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah dan hantar video tersebut beserta keterangan seperti nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Okey, untuk uji bakat fizikal pula, uji bakat secara bersemuka diadakan pada 30 dan 31 Julai ini bertempat di RTM Sabah Kota Kinabalu. Ha, dan untuk makluman, peserta yang terpilih daripada saringan dalam talian juga akan dijemput untuk saringan kedua di studio muzik RTM Sabah pada tarikh yang sama. Ha, mesti ada yang tanya juga kan, syarat-syarat penyertaan dia apa? Ha, nanti Syaf akan kongsikan selepas ini di jam yang kedua. Okey, layan terus Zoom Sanakan FM bersamamu.

0: belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Azad Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Hati-hati kawan-kawan semua, pastinya ramai yang keluar mau pergi makan tengah hari, ada yang ambil anak balik sekolah kan. Apa juga urusan kamu di luar sana, terutamanya yang melibatkan di jalan raya, pastikan utamakan keselamatan kamu. Okey, sentiasa fokus dengan pemanduan, tak kiralah jenis kenderaan apapun yang kita guna. Okey, baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.13 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Walaupun seringkali kita lalai dan terlupa. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang paling jujur dalam amal dan paling takut kepada Allah, walaupun telah dijanjikan syurga. Semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana jua berada. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita renung seketika, adakah diri kita ingin syurga tanpa usaha, ingin ampun tanpa taubat, takut kehilangan manusia tapi tidak takut kehilangan Allah? Jika ini ada, inilah antara penyakit hati yang sering melanda manusia, yakni mengharap sesuatu yang besar tanpa kesungguhan dan lebih takut kepada makhluk daripada Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu secara sia-sia dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah Al-Mu'minun ayat 115. Ayat ini mengingatkan bahawa hidup ini bukan tanpa tujuan. Setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga berfirman, Nabi ibadi anni annal ghafur rahim. Khabarkan kepada hamba-hambaku bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Al-Hijr ayat 49. Namun dalam masa yang sama, Allah juga menyuruh kita untuk bertaubat. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh kejayaan. Surah An-Nur ayat 31. Para pendengar yang dikasihi Allah, syurga bukan dibeli dengan angan-angan dan keampunan bukan datang tanpa taubat. Islam mengajar keseimbangan, yakni antara harapan dan usaha, antara cinta Allah dan takut kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Rawahu Tirmizi. Jika kita lebih takut kehilangan manusia, maka kita akan mengejar manusia. Tetapi jika kita takut kehilangan Allah, maka kita akan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ubahlah arah hati dari takut kepada manusia kepada takut kepada Allah. Dari harapan kosong kepada amal yang nyata. Dari lalai kepada taubat yang berterusan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati kita dengan rasa takut dan harap kepadanya serta menjadikan kita hamba yang benar-benar kembali kepadanya sebelum terlambat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.39 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Khamis 25 Jun 2026. Dan selamat meneruskan tugas kepada semua kawan-kawan yang sedang bekerja. Ada juga yang sedang bersiap masuk kerja pukul 2 nanti. Semoga dipermudahkan urusan kerjanya, okay? Baik, kepada mungkin kawan-kawan kita yang kebetulan sekarang ni berada di sekitar Batu 6 Sandakan, jom hadir dan luangkan sedikit masa untuk menderma darah di sebuah pasaraya di Batu 6 yang akan dibuka sampai pukul 1 tengah hari. Masih sempat lagi ni. Jadi sama-sama kita menderma darah. Setiap titisan darah yang kita dermakan mampu membantu menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Derma darah, hadiahkan harapan. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Pilihan bersama. Hantarkan dua lagu pilihan anda menerusi Pilihan Bersama bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Pilihan Bersama. Setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 5.20 petang. Sandakan FM bersamamu.
4: Bersama.

0: bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam
0: ini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Sukan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Promosi menarik kami

0: Yes, Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, untuk perlawanan esok, kita ada 6 perlawanan macam nyari juga. Untuk esok, 3 pagi, menyaksikan Ecuador akan menentang Jerman. Dan juga Curacao akan menentang Ivory Coast. Ini yang berlangsung pukul 3 pagi. Seterusnya, perlawanan di antara Jepun dan Sweden dijadualkan pukul 6.30 pagi esok. Dan waktu yang sama juga, Tunisia akan menentang Belanda 6.30 minit pagi. Dan 2 lagi perlawanan yang akan berlangsung 9.30 pagi esok, di mana Paraguay akan menentang Australia dan Turki akan menentang tuan rumah bersama Amerika Syarikat. Okey, kamu boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik, dan ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Senaken FM bersamamu.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow! Majestic! Magical!
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piar. Piar dosti. Agar wo meri sabse achhi dost nahi ban sakti, to main usse kabhi pyar kar hi nahi sakta. Kyunki dosti bina to pyar hota hi nahi. Simple.
4: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.

0: sedang mendengar Sandakan FM bersamamu bersama.
1: Sebentar lagi utama satu tengah hari.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misalnya kata kres, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sama kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah pada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, itulah harapan saya.
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas. Berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Laksanakan FM bersamamu. Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus dengarkan Senagan FM menerusi FM 90.1 bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, geng. Antara aktiviti yang berlangsung hujung minggu ni, SMK Senagan akan mengadakan program larian Gerko bertemakan larian Happily Kami Nak Hidup Sihat. Akan diadakan 27 Jun hari Sabtu ini, 7 hingga 11 pagi bertempat di SMK Sandakan. Jadi kepada ibu bapa pelajar dijemput hadir bagi memeriahkan program tersebut, di samping dapat mengeratkan silaturahim antara warga sekolah bersama ibu bapa. Dan pastinya juga hujung minggu ni ada banyak sudah aktiviti yang kamu sudah rancang. Syaf doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan jayanya. Okey? Ha, kepada kawan-kawan juga yang tengah memandu, hati-hati. Ada yang dalam perjalanan balik ke tempat kerja baru habis rehat kan? Ha, dan juga mungkin ada yang sudah balik kerja, di awal kerja tadi masuk, balik sudah ini, pelan-pelan siap kamu, terutamanya yang pengguna jalan raya, pastikan memandu dengan berhati-hati, okey? Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan, saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak. Tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
2: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanagan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanagan FM bersamamu.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus stream Senangkan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, ada satu berita di mana polis mengesahkan telah menerima satu laporan berhubung kes remaja 17 tahun dirogol ayah kandung sendiri. Di mana pegawai perubatan yang merawat menemui remaja itu hamil mendorong laporan dibuat. Di mana siasatan mendapati suspek merupakan bapa kandung memaksa mangsa melakukan hubungan seksual sejak umur 12 tahun. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan. Suspek ditahan pada 19 Jun dan akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Tengok macam-macam sudah kes berlaku sekarang kan. Jadi kita harapkan perkara-perkara begini tidak berlaku di sekeliling kita, okay? Kalau kamu mau dapatkan berita-berita terkini seperti yang Syaf kongsi tadi, boleh layari laman sesawang berita RTM ataupun media sosial rasmi berita RTM. Sekejap lagi, kita cerita pasal Piala Dunia 2026. Layan terus Senangkan FM bersamamu.

0: adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kamu pernah kan pinjam barang orang? Tidak kisahlah barang elektronik seperti power bank, pen dan sebagainya. Jadi, kalau sudah pinjam tu, kita mestilah bertanggungjawab dengan barang yang dipinjam. Macam mana kamu pinjam, begitu jugalah kamu kasih balik. Bilang orang pandai pinjam, pandailah juga simpan. Yang paling penting, barang yang dipinjam tu mestilah dikembalikan tanpa sebarang kerosakan. Pesanan ini daripada saya, Aiman Tino, untuk Santakan FM.

Yes, Zalo sekalian Fahirmu bersama Abang Syaf. Okey, geng, kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, pastinya beberapa pasukan telah pun melayakkan mereka ke pusingan kalah mati. 32 pasukan yang terbaik. Kita fokus untuk tangga yang pertama sama kedua saja. Kalau kita tengok di sini, tangga yang ketiga ada beberapa pasukan yang kita telah pun ketahui. Tetapi pasukan-pasukan ini kita belum tahu lagi adakah mereka layak atau tidak. Sebab untuk di tangga yang ketiga ni, diorang akan pilih pasukan yang antara mendapat kutipan mata yang tertinggi. Mencukupkan 32 pasukan. Okey, kalau kita tengok kumpulan A, Mexico dan Afrika Selatan layak ke peringkat seterusnya. Untuk kumpulan B, Switzerland dan juga Kanada. Untuk kumpulan C, Brazil dan juga Morocco akan layak ke pusingan yang seterusnya. Apakah nasib untuk kumpulan-kumpulan lain? Nanti kami akan kongsikan juga dari masa ke semasa dan saksikan kesemua perlawanan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Seragam FM bersamamu.

Yes, Astana Kedai FM bersama Abang Syaf. Okeylah, kawan-kawan semua, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Dan kalau kamu mendapatkan info berkenaan dengan Piala Dunia, kami ada banyak kongsi di laman sosial kami. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Astana Kedai FM bersamamu di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okey, kalau mau tengok video-video kami, boleh tengok di YouTube Astana Kedai FM. Kami ada YouTube, geng. Jangan lupa subscribe, okey? Terima kasih menolong jurutera Zirik Ibin. Terima kasih rakan-rakan semua. Dan selepas ini, DJ NY akan kesekawan kamu sampai pukul 7 malam nanti menerusi segmen Santai, okey? Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang layan Astana Kedai FM dari awal pagi tadi. Ada banyak lagi info kami akan bawakan dari masa ke semasa. Dan kita mau dengarkan Zone Hits 2 hingga 3 petang bersama kami di Astana Kedai FM bersamamu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bah! On dulu itu radio! Banyak lagu siok sano kena putar di Sandakan FM.

Ni on the run. Siap sedia untuk hadapi cabaran. Nak sejuk hati bila ku panas panas. Kibas kembali mungkin salah aku. Dan rampas kunci, kau tutup pintu. Kali ikatan dah tak ada ku tunggu. Momento diary kau jadi sajaku. Hanya aku.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Let's start the party. Santai.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja, jom

0: Tandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Tandakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norke Yusof, DJ NY di konti Tandakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Tandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Tandakan FM bersamamu.
0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama Was Music yang lebih padu, santai bersama hanya Tandakan FM. Tetap bersama.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Senakan FM. Sama-sama.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ Anwar. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat diucapkan terima kasih kerana memilih Sandakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda sama ada jauh maupun dekat dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sandakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sesanakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu berzikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Walaupun seringkali kita lalai dan terlupa. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang paling jujur dalam amal dan paling takut kepada Allah, walaupun telah dijanjikan syurga. Semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana jua berada. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita renung seketika, adakah diri kita ingin syurga tanpa usaha, ingin ampun tanpa taubat, takut kehilangan manusia tapi tidak takut kehilangan Allah? Jika ini ada, inilah antara penyakit hati yang sering melanda manusia, yakni mengharap sesuatu yang besar tanpa kesungguhan dan lebih takut kepada makhluk daripada Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu secara sia-sia dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah Al-Mu'minun ayat 115. Ayat ini mengingatkan bahawa hidup ini bukan tanpa tujuan. Setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga berfirman, Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Khabarkan kepada hamba-hambaku bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Al-Hijr ayat 49. Namun dalam masa yang sama, Allah juga menyuruh kita untuk bertaubat. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh kejayaan. Surah An-Nur ayat 31. Para pendengar yang dikasihi Allah, syurga bukan dibeli dengan angan-angan dan keampunan bukan datang tanpa taubat. Islam mengajar keseimbangan, yakni antara harapan dan usaha, antara cinta Allah dan takut kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Rawahu Tirmizi. Jika kita lebih takut kehilangan manusia, maka kita akan mengejar manusia. Tetapi jika kita takut kehilangan Allah, maka kita akan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ubahlah arah hati dari takut kepada manusia kepada takut kepada Allah. Dari harapan kosong kepada amal yang nyata. Dari lalai kepada taubat yang berterusan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati kita dengan rasa takut dan harap kepadanya serta menjadikan kita hamba yang benar-benar kembali kepadanya sebelum terlambat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda. Sambil kupi-kupi, mendengar kita bak lagu disandarkan FM. Hanya di segmen santai, 3.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1 masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami di manapun anda berada. Kekallah di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan bersama kami menerusi Dialog D4 setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang. Dialog D4.

Baik, sudah berada di jam yang kedua Malaysia Santai 37 edisi Khamis hari ini 25 Jun 2026. Terus ditemani rakan Tanika Lasazir Ibin. Kami akan terus bersama anda setengah kepukul 7 malam nanti.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

Sandakan FM bersamamu. Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan pelbagai program khas, laporan terkini, analisis eksklusif dan suara penyokong dari seluruh negara.

0: Baik, terus kekal bersama kami bertemankan Sarangkan FM di mana saja anda berada, dan kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini, di mana Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko, dan menjadikannya kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah, yang pastinya 3 negara satu Piala Dunia. Ya, itu dia sedikit info kita kongsikan berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 di mana berlangsung di 16 stadium merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko, dan seterusnya menjadikan kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah. Ya, jadi sama-sama kita meriahkan demam bola 2026, Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan. Boleh ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan pastinya kami juga akan membawakan keputusan dan juga jadual perlawanan yang dikongsikan setiap hari untuk anda. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

kita chill-chill saja. Habis kerja.

0: Adakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Koto Madan.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring penangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kekal bersama kami.

0: sebentar lagi. Utama 5 petang. Utama 5 petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanagan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama Utama 5 Petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.
2: Stanagan FM. Stanagan FM. Bersamamu.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang
1: bersama Was Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM.

2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif. Kenangan musik jiwa.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro.

Santai Kenangan 7 jam yang ketiga ini bersama kami di Sagan FM. Bersamamu kita dengarkan Mutiara 5.26 minit petang.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, terus kekallah bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM. Bersamamu kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026, di mana sebelum ini ramai pemain mengambil masa yang agak lama untuk keluar dari padang apabila digantikan, ya. Dan bermula 2026, pemain yang digantikan mesti keluar dalam masa 10 saat dan pemain perlu menggunakan garisan terdekat untuk keluar, dan jika gagal, pemain gantian tidak boleh masuk dengan serta-merta dan pasukan terpaksa bermain dengan kekurangan seorang pemain buat sementara waktu, ya, di mana peraturan ini dijangka juga memberi kesan besar kepada pasukan yang cuba melengahkan masa pada minit akhir perlawanan. Itu antara info yang kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung ketika ini. Dan pastinya juga jangan lupa untuk terus tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan melalui saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Baik, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Selekan FM bersamamu, terus bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan baiklah, kita kongsikan bersama ya, di mana kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun ya. Di mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Di mana menurutnya bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Ya, itu dia yang kita kongsikan bersama berkaitan dengan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Dan terus layan Second FM bersamamu, kekal di tempat anda di frekuensi 90.1.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: 90.1. Baiklah, masih lagi bersama kami di jam yang terakhir Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang telah bersama kami sepanjang hari dan terus mendengarkan kami juga di manapun anda berada melalui RTM Klik yang pastinya disediakan untuk anda secara percuma. Dan untuk itu, kita akan dengarkan lagu-lagu Santai Kenangan yang kami sediakan, kami susun atur untuk anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sandakan FM bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسكنكم

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعل

يطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Kesanakan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Piala Dunia FIFA 2026, Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bersama Was Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Nak tahu rahsianya?
1: Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.

Simfoni tetap di hati selamat malam dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Pak. Kemana saja destinasi anda malam ini, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Okey, Kak Haji kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka rup petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di pedalaman Sepitang, Pantai Barat, Kota Belud, Tawau, Ladatu, Sandakan, Kinabatangan, Kudat, Kota Marudat, Pitas sehingga 8 malam ini. Apapun, anda boleh saja muatur aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat.

101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat menyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Industri minyak, gas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkuku sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman dan kerjasama strategik antara pemain industri serta agensi berkaitan bagi memperkuku pelaburan inovasi dan pembangunan sektor tenaga di Sabah. Kerajaan negeri wajar mempertimbangkan cadangan untuk memperluaskan kawasan tambahan di Pelabuhan Sepanggar. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata perluasan itu bagi menambah kapasiti penyimpanan kontena sekaligus menampung pertumbuhan pesat aktiviti perindustrian serta perdagangan negeri. Beliau yang juga Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata cadangan tersebut akan dibawa ke mesyuarat kabinet bulan hadapan sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontena yang melalui pelabuhan berkenaan. Jelasnya, pertambahan jumlah kontena merupakan petunjuk positif bahawa ekonomi Sabah terus berkembang didorong oleh peningkatan aktiviti ekspor dan import serta pertumbuhan kilang-kilang baharu di Sabah. Beliau berkata demikian dalam program aspirasi kerjaya pelaut peringkat negeri di Kota Kinabalu. Seorang warga emas dari Kampung Tobur, Kadamayan Aman, Dorin Sim, kini memiliki rumah baharu yang lebih selesa hasil sumbangan program tanggungjawab sosial korporat CSR Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP Sendirian Berhad. Beliau yang tinggal bersendirian dan mempunyai masalah penglihatan sebelum ini tinggal di sebuah rumah yang telah uzur. Prihatin dengan kebajikan beliau, Adun Kadamayan Dato' Iwan Benedict telah mengarahkan pihak KKIP untuk membantu membina rumah baharu Aman Dorin Sim melibatkan dana CSR RM20,000. Usaha itu mencerminkan keprihatinan sektor korporat dalam membantu golongan yang memerlukan. Beliau menyatakan demikian selepas mengunjungi dan meninjau rumah baharu yang telah siap dibina untuk warga emas berkenaan. Sementara itu, anak kepada penerima sumbangan CSR, Jose Dorin Sim, merakamkan penghargaan kepada Dato' Iwan atas keprihatinan membantu bapaknya mendapatkan peruntukan membina sebuah rumah baharu yang lebih selesa dan mesra OKU. Polis menyiasat penemuan satu rangka manusia di kawasan parit turunan bukit di Taman Pertama 1 Lahadatu semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahadatu, Superintendent Jimmy Panyau berkata, polis menerima panggilan kecemasan MES-999 pada jam 10.53 pagi sebelum sepasukan anggota digerakkan ke lokasi. Rangka itu dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Lahadatu untuk siasatan lanjut manakala kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis meminta individu yang kehilangan ahli keluarga atau mempunyai maklumat berkaitan tampil membantu siasatan serta tidak membuat sebarang spekulasi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan

0: pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus
1: FM. Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil. Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

di atas aras langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

0: semakhluk mengatasi kekuatan kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana Arasy dengan kerajaan Esa dan Tunggal. Memiliki segala di atas Arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.
1: Hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

kasih kerana terus bersama Karachi dalam Simfoni Tetapi Hati sejak 6 petang tadi. Selepas ini anda akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Makfira Tangisan Taubat Seorang Hamba, dan selepas itu Hafin akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Jaga diri, pandu dengan selamat, dan semoga malam anda sentiasa ceria bersama Sabah FM. Bagus, bye.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membincang tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sehat Doktor?
3: Alhamdulillah.
1: Malam ni berseri-seri.
3: Siapa esok
1: dengar tiki? Macam bawa isteri.
3: Ada.
1: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah, Tahfiz Darul Hasanah. Kita import hasil persendakan. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni, insyaAllah tak. Nah, okey. Kenapa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama buat Dr. Isra. Okey, Doktor. Bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Doktor, mohon penjelasan daripada doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih kepada Alinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Alindaku Ustaz Dr. Azihal. Jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di masjid daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? dia belum mau bertaubat lagi dan mau tidak mau minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubatna, tidak boleh runding balik keke. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam Lisanul Arab, dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat, ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang diambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah, tahu lugai-lugai, pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor, kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu a'lam. Mukadimahnya, Ustaz.
1: Satu mukadimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi, Dr. bila kita sebut tadi, Dr. Isra saya sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat, nantilah. Ya. Malas aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, Dr., bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa, bagaimana supaya hatinya itu tentera, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barikus salim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang, tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan, Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak. Tak boleh dikira, bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita yang mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohong. Justru cara yang pertama, ketahuilah keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas tanah, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu Ghafurun Rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi, di Sabah FM, bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu Ghafurun Rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan Al-Ghafur? Tetapi kenapa Ghafur? Kata nama Am bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang.
5: Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun, sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah lagi bukan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat, yang pertama kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua kita lepaskan astagfirullahaladzim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan, adalah penghayatan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat, kita mandi taubat, kemudian kita solat sunat dua rakaat, kemudian kita berdoa, dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jadi jelas apa yang doktor katakan tadi. Bila Allah berkata, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Dr. Isra. Jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Mudirita. Para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim, main bola. Tidak cukup korum memanas kita Ustaz, mesti cukup korum. Main badminton tiga orang, palu itu bos, siapa mau lawan yang satu orang tu? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main, tapi orang bilang macam dah berapa ngam ni tiga orang, macam shot, sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil lima daerah bunga,
6: daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kudat, Sendakan, campur tubunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Sebab kawan kotanya di tangga. Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Tidak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Di api semayang kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu. Ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa pun bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat, bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita tidak tahu Allah terima ataupun

0: Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, kompem, pulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi begitu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu. Ada benda yang tidak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang Ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi. Minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Memberitahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat Ustaz, ini dosa dengan Allah, boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang, itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia, kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tidak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tidak aku boleh, sumpah tidak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Ah, maksudnya tidak boleh. Ya Ustaz begitu, maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Insyaallah, kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini, ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini, hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda, enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Nah, ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampai kan tidak begitu tua. Jadi tepat lah Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin muslimat, termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda, nantilah tua bertaubat, itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu

0: Itu dia tidak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Karena mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid, berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita, mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda, pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita, mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Weh, nama awal lagi saya ini. Dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tak pelik. Mama, bapa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapa-bapa, ibu-ibu, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi, kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, waliyauzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul, waliyauzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasa, sampai koma isteri dia. Dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah, kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita, dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari diriwayatkan 7 dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah? Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu, tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan yang kelima ni kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja.
1: Okey, baik Ustaz.
2: Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
3: Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Luto Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Luto Azihar cakap tadi, Ghafur Rahim. Dia nakiroh, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa, taubat buat dosa, taubat buat dosa, apa berceritanya? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tak ada gunanya aku minta ampun. Minta ampun berdosa lagi, minta ampun berdosa, tak ada guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh. Jangan kecil hati orang yang merokok. Bukan berdosa pun. Cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap mengharamkan rokok. Tak tahu kita ni macam mana. Contohlah kan, berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap je kan, diam-diam je kan, istighfar je. Lepas naik masjid, buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan, adakah orang yang sabar rokok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun. Allah Maha Pengampun. Yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun derek kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal, yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Nazir cakap, Zaiqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu. Jangan tunggu benda itu. Kita dah tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu. Kalau kita mampu, buat terus. Jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak. Bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia tuan. Kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos. Allah kasih. Kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan. Kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris. Cari waris. Dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat jawabannya. Sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang dalam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. InsyaAllah. Kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Petatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Aziha. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini. Berbunyi, maghfiromu, keampunanmu. Tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang isteri. Dia tega, dia sanggup melawat kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istri. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istri. Jadi soal
0: dipikul dosa isteri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Ishab, hari-hari. Maka ketika itu, tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah, bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi yang tak kasih ingat, bahkan dia pun tak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap di si istri. Hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan. Dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang soleha? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ni cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang mampu kak bakau tudungmu. Ah, kalau yang itu tak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Anda boleh. Jadi mudah-mudahan, siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami isteri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya Ustaz, dinasihat tidak mau Ustaz, biarlah. Apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz, nah boleh. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
6: Assalamualaikum, hai Ustaz. Saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zohor ke Asar, contohnya solat Zohor tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So, macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
3: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu. Kita kena ingat, solat ni lah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awalu ma yuhasabu yaumul kiamat. Benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat zuhur last minute lah bos. Dia tahiyat akhir masuk asar sudah. Maksudnya dia akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah masuk asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah. Tapi dia makruh. Sebab sudah terlambat. Ujung nyawa. Tapi orang yang lambat sholatnya ada dua macam. Pertama, sholat karena memang sibuk. Kuring cakut yau. Set. 8 bos, 8 pinggan. Allah. Nggak buat orang lapar dan orang mau. Legang. Nggak sempat. 3 pinggan lagi bos. 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat? Tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Kompom kita sempat. Kompomnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang kompom 50 kali menguap. Menguap. Baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 minit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50. Lama lebar. Asar. Akhirnya 6 suku. Dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. Sebab dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat. Yaitu sahut. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan. Aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah. DJ Arif bilang kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan ketika dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar seminggu zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah empat waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau qada tertinggal sembahyang subuh, bangun pukul 8 dan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun je, terus ambil wudhu. Allahu Akbar. Pilih tanya, mengapa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau tidak pergi masjid. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, ini jelas. Untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FP. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
5: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Satu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, "Lakukanlah kebaikan, bersedekahlah dan niatkanlah untuk kedua orang tua." Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup? Teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara. Nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesa dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahualam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasanlah pada malam ini. Satu minit.
3: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, "Kullu ibni Adam khata'un." Setiap anak Adam itu bersalah. "Wa khairul khata'in," dan sebaik-baik orang yang bersalah itu, "at-tawwabun," orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama. Pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, "Laisal muhimmu an nazhaba ilal hajj." Bukan penting untuk kita dapat pergi haji. "Bal al-muhim," yang paling penting, "an nataghayyara ba'dahu," kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu alam.
1: Teruskan Ustaz.
5: Ya, panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM. Terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada-Ku. Jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hamba-Nya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa, menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, "La taqnatu mir rahmatillah," rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM
8: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas, 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
9: Agus Bah.

0: dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset bahari itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Leo Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa PPT Rafael sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UIC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basrah untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar berkata, pindaan terhadap Akta Penjara 1995 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikan permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Ketua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baru. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlu ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman Badre Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Dah terdahulu Muska

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan.

0: 2, 3.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih kepada rakan penyampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, kita kembali lagi bersama dengan anda untuk varia lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jom kita berhibur dengarkan lagu ini.

Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final.

lah kepada anda semua yang mahu lagu kamu Hafrina mainkan, Hafrina pilih. Pastikan dah hantar permintaan tu awal hantar, sebab takut nanti kalau terlalu lambat hantar nanti tidak adalah ruang dan masa yang cukup untuk Hafrina mainkan semua permintaan kamu. Okey, hantar sekarang melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 019-490-4848. Antarkan permintaan lagu, ucapan kamu, tag lah kawan-kawan kamu, siapa namanya, lagu itu untuk siapa dan kenapa lagu itu. Dan tolong jangan minta lagu yang balik-balik sama punya lagu. Jadi kita kena tukar-tukar lagu jugalah. Hafiznya tahu tu lagu-lagu yang kerap diminta. Lagu macam, apa ni, Sekali Aku Jatuh Cinta, lagu tu pun kerap diminta. Hafiznya sampai hafal sudah tu. Lepas tu lagu Celine Dion pun Afrina hafal juga. Banyak lagi lah lagu yang kita tengok macam kerap. Jadi kalau lagu tu kerap diminta, Afrina akan pilih lagu yang jarang-jarang diminta dulu, barulah Afrina akan mainkan yang kerap. Okay? Balik kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa sampai pukul 10 malam nanti. Kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu, Lebih

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia. Kota Belud 101.5 FM.

0: 2, 3.
1: Kembali bersama Faria, lagu lebih santai di jam yang kedua. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini masih setia bersama Sabah FM. Anda masih ditemani saya, Hafrin Hanif, sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung pada hari ini, kita dapat saksikan tadi yang mana Mexico menang 3-0 mendatang Republic Czech. Yang mana pemain-pemain Mexico semuanya berbahagia lah hari ini. Dan juga untuk perjumpaan antara pertemuan antara Afrika Selatan dan juga Korea Selatan 1-0, Afrika Selatan 1 Korea Selatan 0. Dan itu untuk kumpulan A dan kumpulan B pula. Switzerland 2 menentang Canada 1, Bosnia and Herzegovina 3-1 menentang Qatar. Dan juga untuk kumpulan C, Maghribi 4-2 menentang Haiti. Dan juga Scotland 0-3 menentang Brazil. Okay. Dan itu yang terkini untuk kedudukannya lah. Tapi untuk perlawanan pada hari seterusnya, iaitu pada hari esok lakan, kiranya 26, iaitu bermula pukul 4 pagi nanti, Curaçao akan menentang Ivory Coast. Dan juga ada dua perlawanan pukul 4 nanti, Ecuador menentang Jerman. Ini apa yang dapat kembali ni? Jerman juga. Entahlah, pernah France je lah. Setialah. Pukul 7 pagi Indonesia menentang Belanda. Dan ada juga pukul 7 pagi ada dua perlawanan juga, Jepun menentang Sweden. Dan pukul 10 Turki menentang Amerika Syarikat. Dan juga pukul 10 pagi Paraguay menentang Australia. Jadi boleh atur selalah waktu tidur anda. Tapi saya rasa pukul 4 saya rasa bolehlah lama sikit lah rehat malam ni untuk anda semua peminat je kan. Okay, itu untuk waktu Malaysia lah kalau kita ikut. Jadi memandangkan kamu semua di Malaysia juga kan. Jadi tidurlah awal, tapi nanti dulu sekawan dulu Afrinah sampai pukul 12 sekawan malam. Okay, baiklah kepada anda semua, terus sekali lagi berhantarkan permintaan lagu anda melalui Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp kami untuk varian lebih lagu lebih santai slot.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

lagu Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Okey. Baiklah, kepada anda semua yang sekarang ini mungkin lah kan, ini dari segi kesihatan lah saya kongsikan. Telinga tersumbat. Mungkin tahi telinga tersumbat. Impacted wax. Yang mana wax menyumbat salur telinga. Rasa macam kurang dengar. Lepas tu rasa penuh je telinga tu macam tersumbat. Lepas tu rasa berdengung. Okey. Jadi jangan korek dengan menggunakan kapas tu yang cotton bud tu. Jangan. Kalau boleh jumpa klinik jika sakit ataupun ada keluar cecair daripada telinga anda. Kalau cecair tu berbau lah. Okey. Jadi pernah rasa, kalau pernah rasa telinga tu macam penuh, pendengaran tiba-tiba kurang je lah. Apa itu? Siapa? Okey. Itu tanda dia yang mungkin ada sebab dia lah. Salah satu punca yang biasanya berlaku ialah tahi telinga tersumbat, terkumpul dan orang bilang dalam salur telinga tu. Dan tahi telinga sebenarnya normal tau. Sebenarnya ia membantu untuk kiranya melindungi telinga kita daripada habuk dan juga kotoran. Dan masalah ni berlaku bila ia menjadi terlalu banyak, keras atau ditolak semakin dalam. Ini sebab kita guna cotton bud tu kan. Jadi antara gejalanya tu macam yang Afina sebut tadi lah. Dan punca paling biasa, terlalu kerap mengorek telinga terutama dengan menggunakan cotton bud. Jadi niat tu sebenarnya bagus untuk bersihkan, tapi wax tu boleh tertolak lebih dalam dan akan jadi semakin padat. Jadi elakkan korek telinga terlalu dalam, gunakan cotton bud tu dalam salur telinga sajalah, dekat luar-luar telinga tu. Dan juga elakkan menggunakan alat korek telinga yang tajam ataupun keras. Jadi bersihkan telinga di bagian luar telinga sahaja. Kalau rasa tersumbat tu, pergi dapatkan pemeriksaan di klinik. Jangan titis ubat telinga sesuka hati jika pernah ada macam gegendang telinga berlubang, pernah pembedahan telinga atau ada sakit cecair keluar dari telinga. Jangan titis ubat sembarangan. Okey? Baiklah kepada anda semua, jaga kesihatan telinga tu. Kalau rasa macam, ya betul lah, Afrina macam tersumbat pula telinga saya ni, macam kurang-kurang sudah jelas dengar suara Afrina, pergilah esok pergi klinik. Okey? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai untuk lagu yang seterusnya. Lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook, lagu daripada Mega, Bayangan Gurauan.

jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Fina, Fina, mana lagu saya? Saya minta tadi lagi. Sudah mainkan. Tertidurlah tu, tak dengar. Okey? Sebenarnya ada juga lagu yang Fina sempat, yang awal dia minta tu, memang Fina akan sempat mainkan. Tapi kalau tidak sempat tu, mungkin kerana terlalu lambat meminta lagu. Jadi sudah penuh senarai lagu tu kan? Tapi tidak apa. Bagi ada lagu yang tidak dimainkan tu bukan sebab tidak cukup masa, tapi disebabkan lagu itu tidak dalam simpanan. Dan juga mungkin lagu itu sudah kerap kali dimainkan. Okey, jadi jangan kecewa kerana esok malam Hafin akan bersama lagi. Dan kita ada satu jam lagi. Tunggu, tunggu. Mana tahu lagu kamu akan disiarkan di jam yang terakhir. Pada seperti biasa, tiba pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

siaran yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Agus Ba.

Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: 2, 3.
1: Masuk di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu lebih santai selaku kuasa tiga lagu-lagu yang Afrin abaikan semua adalah lagu permintaan daripada anda semua di luar sana melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami 0949904848. Okey, cakap pasal bola ni, pasukan negara mana lagi yang layak ke peringkat seterusnya? Okey, anda boleh beritahulah komen-komen anda boleh hantarkan, kongsikan di RT di Facebook RTM Radio Television Malaysia ataupun di Sabah FM dan juga jangan lupa untuk tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan dan RTM Klik. Ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi jangan lupa untuk anda ikuti perlawanan itu semua di RTM. Dan kita juga di Sabah FM, di Facebook kami juga ada kongsikan semua status perlawanan terkini dan juga jadual perlawanan terkini selain daripada poster-poster DJ. Dan juga nanti Afrin akan kongsikan lagi yang terakhir nanti pasal anda yang berbakat mau ikuti uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah. Nanti Afrin akan kongsikan.

kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bintang. Oi, lagu tu kan, dia tidak sangka kan lagu tu sekarang balik lagi orang minat lagu tu. Yang budak-budak kiranya budak baru zaman sekarang ni pun tahu lagu lama. Pasal apa lagu tu bila dia dinaikkan balik melalui media sosial atau TikTok. TikTok lah yang selalu menaikkan lagu-lagu lama ni kan. Dinyanyikan semula. Dia menjadi lagu yang trending kembali dan dinyanyikan semula. Diberi nafas baru lagi. Tapi itulah orang bilang kan, kalau kita guna media sosial ni untuk kebaikan, memang akan kita dapat sesuatu yang baik jugalah hasilnya. Okey, cakap pasal tadi uji bakat Bintang Api Ramli Zon Sabah 2026 yang mana dibuka bagi anda yang memenuhi syarat-syarat penyertaan ini, warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur antara 18 hingga 60 tahun, bukan penyanyi rakaman atau pernah menjuarai kemuncak Bintang Api Ramli sebelum ini. Jadi cara penyertaannya itu, pilihan pertama secara dalam talian ataupun online bermula 25 Jun iaitu hari ini dan tarik tutupnya 24 Julai 2026. Jadi cara hantar videonya, rakaman nyanyian anda secara landscape melintang, pastikan audio jelas tanpa sebarang kesan bunyi reverb, delay atau autotune, imbas scan kod QR pada gambar untuk terus ke Telegram rasmi section hiburan dan music dan sertakan butiran diri anda lah, nama, umur, daerah dan tajuk lagu yang dinyanyikan. Dan pilihan dua pula secara fizikal bersama muka pada 30 dan 31 Julai 2026 pukul 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Kompleks Bersepadu KKMM off Jalan Lintas Kepayan di mana Hafina bertugas sekarang ni lah. Jadi sebarang pertanyaan kalau terlalu cepat Hafina sampaikan, boleh hubungi Pak Urus Setia pada waktu hari bekerja 9 pagi hingga 5 petang di WhatsApp 0194902288 ataupun telefon 0887123444 sambungan 1109 lagi. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi mendengarkan lagu Idiana Hafidah tinggalkan untuk anda semua. Kita akan jumpa lagi untuk segmen varian lebih lagu lebih santai esok. Malam esok anda akan bersama dengan saya lagi untuk varian lebih lagu lebih santai. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كمي مهن كبدا hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dacat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azhara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Gang Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Gang Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua peringat-peringat Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gang Berhantu bertemankan pemilik suara ini. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu. Lepas malam hingga 1.30 minit pagi, dengar lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2020.

yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki. Niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Jaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan. Jaga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, kalau tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nurlia Ramli Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hasrani ya. Salam ukuah dari Jerantur katanya. Nur Isa juga awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis Luni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah Diro, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik jitan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sejarah Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan.

Kita dengan penasaran. Lepas 40 minit tengah malam, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kita panas bang malam ni, berbahang je rasa. Tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Kudat dan juga di Pitas, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E, masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Indonesia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi, Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia, masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola, semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Masnah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaik Gromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nasri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zeg, Aziz Nemo, Rider, Abang JJ, Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahan, ada Syekh, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Emilia, ada East Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Latita pada waktu ini. Saya sebut pun ada Marsa Saleh, ada Nurin Nur Azila, Mak Ngah Anggun, mendengarkan dari Singapura, Gerik Se, dekat banyak hal. Mantap, Nur Diana Donin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi, Nur Hira, Lin Roslinda, Jamal Aloha, Sunflower, Izzuan Latif, Isan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yanzin, dirik oleh Aina Aman. Pasti break bersama dengan lagunya Ikrar Berwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan.

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2019.

SBDC dengan Tak Nak Jadi Sochai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekatkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan? Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita. Kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjang gonda usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tamang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30 yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kira lah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahman Abang Lori. Bang kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya. Kalau ada pada darah se-Malaysia, Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita Wajah Kuning, Pultasi Zultokai M, ada Faizal dan 6979 Rosita Uji, Rosnani Ani Nizam Namai, siapa lagi, Mama Syah Rosna, siapa lagi ada Izwan Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan Rinova, Nairudin Junaida, Angga Izan, Faizul Abang Kago hadir, kasih hon Abang Kago. Pan pan pan, mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia, terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger itu Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Oh, bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad Yusri Batu Pahat. Oh, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Akhir tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin dahulu. Menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu cerita Siso dan juga suami Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Sapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nak senang game buruan tu di National FM.

Satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udin Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik bersi lagu Muhammadil Kasukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, amboi joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damailah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alim Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan Dun mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan Rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dalam menerusi ke kementerian KBDN lah . Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri ya. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi jualan Rahmah Madani.

pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Rohatun, Nora, Putri Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia Hasham, Miana, kita ada Diana, Raisal, Happy Selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Kita ada siapa lagi? Syarizah Rahim, ada Dua, Nora, Nur Bening, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Mariani, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor satu terbaik. Mantap, dia betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen

dan sokong-sokong selalu lah eh. Semua segmen dekat National FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni. Bila ada nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan. Pendek-pendek je. Nur Hasni, okey. Wan Hussein. Kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tak boleh nama betul-betul lah. Senang nak sebut. Makan lalu. Nama saya nak juga ke udara. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar kan. Ada ni lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk hati, takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup eh? Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu duet paduan suara Zian Hasin dengan dan juga Dato' Awi. Melalui lagunya Senjunan Merah. Terus dengarkan, terus layan. Nasional yang berantu di National FM.

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan.

lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tau, sabar lah ya. Tapi sabar itu bukan berarti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalahertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1:58 minit pagi. Jadi kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan, biasanya kita cuti hujung minggu je, kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tau. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1,248 kes. Oh banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan? kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib. Mami sebut Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Lai Abang 13 sen. Raihana, kita ada Wang Sepawi juga. Ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ihsan Sahrudin, Haji 8189, Bunga April, Awang Dami, Siti Saliha, Asas No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya. Siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suhana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Hilah Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam. Kuching Sarawak nak menuju ke mana tu? Ke dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Mas Nia dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu. Tepi-tepi like-nya. Kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya Geng Buruh Hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi. Selalu dengarkan nasional Geng Buruh Hantu. Bagi pada pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cinta Ansari Amri, diri oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

Semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zunain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada yang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johor Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Grand Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama. Dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan. Dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizes. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Tut-tut-tut. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizes, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya Wah juga hadir, Yati Zik sementar, Masna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Syikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fawzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99, ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh, mantap Ucu. Ada Hati 80, Abang Tanker Oksi.

Kasih horn semua sekali. Nizar Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Nizar ya. Mantap mah hadir abang Bia. Mantap semua. Menuju terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini Don Alif saya Alif. Semua okey, semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curaçao akan menentang Ivory Coast dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, 2 perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hasilnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Asmi Mudin, Kak Ji ataupun Zian Azin. Menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Setah, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua. Yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV OK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan hasil untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap. Jangan lupa hantar ke saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadilah. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoy, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus sama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tepi Baju Katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manis Semua.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan.

Komposernya adalah Edi Hamid, datang dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang. Nak berniaga ni. Okey. Tengah masak lontong. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi lah. Pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Saya sering berkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum. Kalau dekat perkeso tu, aku pada trip belit lori isu saya melaporkan diri. Pam-pam-pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tepi baju katil berhitah. Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau.

kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si Polan-si Polan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni Ismahadil dan juga Syafriza menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Asal Negeri Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2000.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altus sa'adah Aku bertanya kepada kebahagiaan, mata tasunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ini dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi salasatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Daud, bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama. Rentang.

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di Salu.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Santakan FM bersamamu.

0: Samo.
1: Evo.
0: Evo. Enam hingga 11 pagi. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai, Abang Syaf di sini geng. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Selamat pagi yang anda baru bangun. Yang bangun sudah dari awal pagi tadi, pukul 4, mau tengok main bola Jerman kan tadi. Bah, pergi bangun, janganlah kamu tidur balik, nanti kamu telajak pula kan. Ada yang mau pergi kerja, mau hantar anak pergi sekolah dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, okey? Baik, hari ini hari Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan 10 Muharram 1448 Hijrah. Dan pagi ini kami bertemankan penolong jurutera Hazbi Salamat. Okey, pastinya kami akan bersama dengan kamu sehingga pukul 11 pagi nanti. Jadi macam biasa, geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung di RTM Click, okey? Dan banyak juga kita mau cerita selepas ini pasal Piala Dunia pun ada. Nanti kami akan kongsikan juga keputusan untuk Piala Dunia 2026, dua perlawanan yang berlangsung pagi tadi. Okey, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

Turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Info Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Salam kenal bersamamu.
2: Okey, assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua. Kita ingin kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini. Sebelum nanti kita kembali, kita ada mau kongsi pasal bola sepak Piala Dunia. Tapi kita pentingkan juga cuaca untuk hari ini. Sandakan dan juga Telupit berkongsi cuaca yang sama. Pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Okey, itu untuk Telupit dan juga Sandakan. Untuk daerah Beluran, pagi ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang sama malam ribut petir di kebanyakan tempat.
3: Sempat leka batu ke?
4: Belum habis.
3: Okay, teruskan.
2: Kita katakan pagi ini tidak hujan. Petang sama malam ribut petir di beberapa tempat. Okay.
3: Tahu ini.
2: Dia keputusan mengejut jadi terbatok bah.
3: Tak kajut kita. Mentang-mentang ada yang kalah.
2: Yang terkuat yang kesal lepas gitu.
3: Aduh. Okay, untuk ramalan air pasang surut. Kalau kita tengok pada pukul 8 pagi nanti. Dijadualkan ketinggian paras air 1.9 meter. Lepas tu pada sebelah petang 3.45 minit petang 0.6 meter. Dan naik sikit pada sebelah malam 1.1 meter sekitar pukul 10.35 minit malam. Kalau kita tengok di sini besok pagi air pasang juga tapi dalam terlampau dalam 2.0, dan pada hari Minggu pun begitu juga 9.5 2.0 yang paling dalam lah air dia kalau kita tengok ujung minggu ini.
2: Okey, kalau kita tengok ujung minggu inilah kan.
3: Ya.
2: Okey,
3: kalau kita tengok ni hari 1.9 yang paling dalam.
2: 1.9 yang paling dalam. Okey, seketika nanti, sekejap saja lagi Tian, pergi mana-mana. Kita akan kongsikan orang bilang apa nama dia.
3: Keputusan Piala Dunia.
2: Keputusan Piala Dunia sebelum kita berhibur.
3: Iya.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.
2: Okey, cap keputusan hari ini.
3: Mainlah lagu dulu kau di terkejut kita.
2: Sekejap saja keputusan sebelum kita apa? Pasal semangat, bah. Kita okey.
3: Terkejut kita. Kau ni yang denda saja. Ah, teruskan.
2: Okey, yang main baru saja habis tadi juga lah kan.
3: Ada dua perlawanan.
2: Ada dua perlawanan. Ivory Coast menewaskan Curacao cukup 2-0.
3: Iya.
2: Untuk meletakkan diorang ni di tangga yang kedua sekaligus layak secara otomatik.
3: Mm-mm.
2: Dan juga yang terkuat di angkasa lepas Jerman tewas kepada Ekuador.
3: Macam kau anti betul lah sama Jerman.
2: Ya, aku. Ya, kau tahu kan angkol kan hayang hari pertama, pusingan pertama, perlawanan pertama, semua orang sampai video call angkol bah. Yang Spanyol draw ni. Jadi yang terkuat angkas salah satu dia tu kan, peminat dia tu yang terkuat di angkasa lepas di Jerman.
3: Tapi
2: yang membelasah kurun 7-1 mula-mula lepas tu menang tipis 2-1. Last-last kalah semua Ecuador. Mungkin diorang kasih chance sampai ni kan, Cap?
3: Ya, sebab kalau tengok di sini pun Jerman kekal di tangga yang pertama.
2: Betul.
3: Tapi di perlawanan ini Ecuador tadi kita patut bagi pujian. Sebab diorang punya saingan tu, tekanan diorang kepada Jerman tu sangat-sangat membanggakan lah.
2: Betul.
3: Sebab pertama Jerman yang mengasih gol menit kedua lagi awal menit perlawanan.
2: Sane.
3: Lepas tu Ecuador menyamakan kedudukan pada minit ke-9.
2: Sekejap saja dalam balas. Ya.
3: Lepas tu di masa yang kedua minit ke-77 Ecuador sekali lagi meledakkan gol dan menjadikan keputusan hingga ke tamat whistle 2-1.
2: Betul. Walaupun perlawanan dikuasai oleh Jerman, 61% dikuasai oleh Jerman.
3: Yeah.
2: Macam artinya diasak betubi-tubi, tapi inilah orang cakapkan kalau orang bilang bola tu bulat, kita tidak boleh jangka sesuatu apa yang terjadi.
3: Yeah.
2: Macam juga Korea yang kalah.
3: Oh, itu mengejutkan lah.
2: Ya, mengejutkan dan orang semua bingung. Yang kalah sama South Africa South dan South, tapi yang South Korea kalah.
3: Iya.
2: Yeah. Yang South Africa. Okay, nanti bagaimana? Jangan pergi mana-mana. Nanti 6.30 ada berita. Apa nama dia?
3: Berita ringkas sampai FM. Yang ini betul-betul komen lagu sudah.
2: Betul-betul. Ini udah tipu sudah.
3: Yalah.
2: Sebab kita mau dengar berita sampai kita main lagu santai-santai. Itu yang semangat berkobar-kobar mau kasih tau yang nomor satu di angkasa lepas kalah, bah. Oke?
3: Okay? Terlayak juga.
2: Iyalah. TPD yang penting kalah. Oke? Okay.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kasih sayang kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana jua berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sentiasa memahami setiap bisikan hati hamba-hambanya. Bahkan ketika manusia lain tidak mengetahuinya. Para pendengar yang dikasihi Allah, dalam kehidupan ini, jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada senyuman di wajahnya, kerana tidak semua senyuman itu menggambarkan kebahagiaan dan tidak semua orang yang diam itu sedang baik-baik sahaja. Ada hati yang sedang menangis dalam diam, ada jiwa yang sedang penat memikul beban, ada insan yang sedang berjuang melawan kesedihan dan tidak diketahui sesiapa pun. Benarlah kata-kata ini, setiap hati diuji dengan caranya tersendiri. Senyuman yang anda lihat di wajah seseorang mungkin menyembunyikan air mata yang tidak terhitung jumlahnya. Kehidupan yang menurutmu mudah, mungkin sebenarnya adalah sebuah pertempuran yang tidak diketahui sesiapa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum." Maksudnya, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Surah Al-Ahzab ayat 51. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kadangkala seseorang tetap tersenyum bukan kerana hidupnya tiada masalah, tetapi kerana dia sedang belajar untuk kuat demi keluarganya, demi anak-anaknya atau demi menjaga hati orang lain. Ada orang yang kelihatan tenang, tetapi setiap malam dia menangis dalam doa-doanya. Ada orang yang kelihatan bahagia, tetapi sebenarnya sedang berjuang melawan kesedihan yang sangat berat. Sebab itu, Islam mengajar kita supaya tidak mudah menghina, tidak mudah menghakimi, dan sentiasa berlembut sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluh wa la yahqiruh." Maksudnya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya dan tidak merendahkannya. Rawahul Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadangkala ujian paling berat bukanlah yang terlihat pada tubuh, tetapi yang tersembunyi di dalam hati. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya bersendirian menghadapi ujian. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Maksudnya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini mengajar kita bahawa setiap ujian yang Allah berikan sebenarnya sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Walaupun terasa berat, sebenarnya Allah tahu kita mampu melaluinya. Para pendengar yang dikasihi, jika hari ini sedang memikul beban yang tidak diketahui oleh orang lain, jangan merasa lemah. Menangislah kepada Allah kerana Allah adalah tempat terbaik untuk mengadu. Allah berfirman, "Innama ashku bassi wa huzni ilallah." Maksudnya, sesungguhnya aku mengadukan kesedihan dan duka citaku hanya kepada Allah. Surah Yusuf ayat 86. Kadangkala manusia tidak memahami duka kita, tetapi Allah memahami semuanya tanpa perlu kita jelaskan. Dan kepada kita semua, belajarlah untuk lebih berkasih sayang sesama manusia. Jangan mudah menyakiti hati orang lain, kadang kita tidak tahu apa yang sedang mereka lalui. Mungkin satu kata-kata lembut daripada kita mampu menjadi kekuatan bagi seorang yang hampir putus asa. Para pendengar sekalian, setiap hati sedang berjuang, setiap jiwa sedang diuji, dan setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran tidak pernah sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati yang kuat, jiwa yang tenang dan sifat belas kasihan terhadap sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
3: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kawan. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan. Dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
4: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhillal syirk wal musyrikin.
3: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

Oke, baik, sebentar saja lagi Utama 7 pagi akan nyusul. Dan jangan lupa saksikan siaran langsung dua perlawanan Piala Dunia, Jepun menentang Sweden di saluran Sukan Plus, dan juga satu lagi perlawanan Tunisia menentang Belanda di saluran TV. Oke, saya akan kembali bersama dengan Anda sebentar saja lagi. Kita

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: kamu.
1: Ibo.
2: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

Okey, keputusan terkini yang sedang berlangsung, perlawanan yang sedang berlangsung, Belanda di depan 2-0 Tunisia, hasil jaringan daripada Elis Skiri, gol sendiri dan juga Brian Brobry pada minit ke-7, pada minit ke-3 dan juga ke-7 membawa Netherlands ke dihadapan dengan jaringan 2-0 pada ketika ini minit ke-20. Sementara itu satu lagi perlawan masih lagi 0-0, Jepun menentang Sweden. Okey, jadi saksikan di TV ataupun saluran Sukan Plus, Jepun menentang Sweden, dan juga saluran OK Tunisia menentang

0: Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.

Batang Batu 10 Sanakan. Balai penyerahan disempurnakan ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Musa. Dato' Hazim berharap dengan usaha Mahkamah Anak Negeri Daerah Sanakan dapat memberi kesejahteraan dan keharmonian selain memupuk semangat kerjasama serta kesepakatan antara wakil rakyat dan penduduk setempat. Sanakan diramalkan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazan Yunus. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan.

0: Panan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: ini. Bersamamu.
1: Oke, siap. Menarik medsos untuk hari ini. Angkul mulai dulu. Ini kita ucapkan terima kasih dan tanya kepada pihak bomba lain ya. Karena ini berlaku di Tawau, siap. Warga emas stroke terselamat dalam kebakaran rumah kedai di Tawau.
2: Oke.
1: Seorang warga emas mengalami stroke selepas terselamat selepas dibantu orang awam sebelum sebuah rumah kedai yang didiami musnah dalam kebakaran di bangunan berhadapan pusat transformasi bandar UTC. Dalam kejadian, sebuah rumah kedai sewa 6 pintu di tingkat 3 terbakar hampir 90%. Manakala sebuah store bersebelahan turut musnah kira-kira 80%. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jemisin Ujin, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.21 petang sebelum menggerakkan 15 anggota bersama 4 jentera ke lokasi. Oke, yang ceritanya mangsa ini berada dalam keadaan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan akibat kebakaran. Gitu. Operasi pemadaman dijalankan menggunakan 2 aliran dan tamat sepenuhnya pada pukul 3.15 petang lah.
2: Okay. Dan satu lagi berita di Air Keroh. Punca kematian seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun yang meninggal dunia selepas rebah ketika menjalani latihan rugby di sebuah sekolah di Melaka Tengah petang semalam masih dalam siasatan polis. Bedah siasat dijalankan untuk mengenal pasti punca kematian. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR sementara menunggu keputusan bedah siasat, di mana siapan awal mendapati mangsa pelajar tingkatan 2 berada dalam keadaan sihat sebelum kejadian dan mangsa tiba-tiba rebah ketika berehat semasa latihan rugby dan dikejarkan ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Ini cerita dia. Ada juga siap nampak orang kongsi di TikTok semalam, yang mana ada satu remaja ni dia latihan rugby tapi tiba-tiba dia rebah. Tapi kita harapkan perkara-perkara begini, Angkul, sebenarnya mungkin juga ada kaitan dengan kesihatan ataupun mungkin juga berkaitan dengan cuaca panas kan. Nah, jadi kita tidak dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi lah.
1: Betul, jangan mandai-mandai. Kita biar pihak berkuasa yang menyelidik perkara inilah.
2: Betul.
1: Nah, kamu bukan berada di sana, tapi kamu tidak perlu bercakap apa-apa. Itu saja.
2: Iya.
1: Bukan berlaku di depan mata kamu.
2: Betul. Mm-mm. Jadi kalau mau dapatkan berita-berita terkini, boleh layari berita RTM.
1: Okay.
2: Tinggal bola dulu kita.
1: Tinggal bola. Sama bola. Nanti kami kasih kongsi lah apa keputusan terkini. Alright.
0: Jepun. Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sana FM bersama.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Okay, keputusan terkini. Separuh masa pertama, dua perlawanan berlangsung di antara Tunisia dengan Netherlands. Netherlands depan dengan dua jaringan berbalas kosong. Hasil jaringan daripada Ellis Kiri pada minit ketiga, gol sendiri. Dan juga Brian Broby pada minit ketujuh. Okay, dan keputusan satu lagi. Jepun dan Sweden masing-masing seri tanpa jaringan untuk hari ini. Untuk separuh masa pertama lah. Okay, perlawanan akan sambung semula. Jangan lupa untuk menyaksikan di TV Okay dan juga saluran Sukan Plus. Baik, kita akan ikuti berita Sawa FM sebentar saja lagi 8 pagi nanti.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Negeri cadang perluaskan pelabuhan Sepanggar. Banci Ekonomi 2026 perkukuh pembangunan Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menyampaikan watikah pelantikan kepada setiausaha kerajaan negeri yang baharu, Datuk